lu palanti timi ho ke hin le kana naka pia o ka thula ba ki ntuna ka wi ra o ka tivaria ho ba mosa e kumelo ya enovora yo hi yo le kanene mpako hi la riari miteko ye na kale liwa ho central technical de benedito chamo de miora jaba sale be microfoni vanto knani hera wi rampanto la neti heria baba masima vinye rwaka ba kiroko wani mumvira kamo kinkombe kaka muluku wira zinchene zino wala melani mawanyi nyuma omusi mwanyu hata ni mamete kumbanyu hakuve kwa wapukaba wira mna kala mwereteleni wala mni hala anyu mahala kempenta na kamutijimi hana kamulevela na kamukupala na kamunawana na vato kahia manu mawane rupahi akalema puro monituela anyu nambara anyu mtekotema lele ya mwereteli ayo kalenkala mirima na ikumakuni ni wanawavala na sabale